Rabu. Bagi memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan para pelajar sentiasa terpelihara sepanjang peperiksaan berlangsung, jabatan-jabatan berkenaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan persekitaran institusi pendidikan, khususnya tempat peperiksaan, berada dalam keadaan kondusif dan selamat. Para pelajar sekolah menengah yang akan menduduki peperiksaan awam diberi kelonggaran untuk hadir ke institusi pendidikan masing-masing bagi mengikuti sesi ulang kaji serta pengukuhan pembelajaran dan pengejaran sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Para pelajar yang dijadual menduduki peperiksaan awam dikehendaki hadir ke institusi pendidikan masing-masing mengikut tarikh dan waktu peperiksaan ditetapkan sahaja. Ibu bapa dan penjaga disarankan menghantar pada waktu peperiksaan dijadualkan dan mengambil setelah peperiksaan selesai dijalankan. Bagi institusi pendidikan kerajaan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama, peperiksaan akan dilaksanakan di dewan atau ruang yang dilengkapi kemudahan pendingin hawa. Bilik atau ruang khas lain yang digunakan bagi tujuan peperiksaan seperti makmal sains, bilik makanan dan nutrisi serta bilik rekaan dan teknologi, kemudahan tambahan seperti penapis udara dan alat penyejuk udara akan disediakan mengikut keperluan dan kesesuaian institusi pendidikan masing-masing. Para pelajar yang hadir ke institusi pendidikan dan yang menduduki peperiksaan awam juga disaran memakai sungkup muka bersesuaian, terutama bagi pelajar berisiko tinggi seperti mempunyai masalah paru-paru dan jantung, khususnya semasa berada di luar bangunan. Pihak institusi pendidikan juga akan menyediakan sungkup muka sebagai langkah tambahan bagi pelajar yang memerlukan. Para pelajar juga dinasihatkan untuk memastikan pengambilan air minuman mencukupi dan sentiasa mematuhi arahan serta langkah keselamatan dan kesihatan ditetapkan sepanjang berada di institusi pendidikan. Para pelajar yang mempunyai masalah pernafasan seperti asma hendaklah sentiasa membawa ubat-ubatan yang diperlukan ke sekolah. Institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama dinasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada prosedur operasi standard Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan mengenai pelaksanaan peperiksaan lisan dan bertulis dari semasa ke semasa. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah Blight masing-masing menunjukkan bacaan PSI 113, daerah Tutong 98 dan daerah Temborong 93. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh Jerebu. Seluruh kawasan komersial Gadong dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Gangguan disebabkan oleh kerja segera pembaikan paip air di kawasan Maktab Duli, Pinggiran Muda Al-Muhtadi Bilah, Gadong. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan ketika ini. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Lapangan terbang utama Jakarta dan tiga lapangan terbang lain melanjutkan tempoh penutupan sehingga petang ini selepas terpaksa menggantungkan operasi akibat letusan gunung berapi menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas. Gunung berapi Anak Krakatau meletus beberapa hari lalu dan menghasilkan aktiviti seismik berterusan serta mengeluarkan lahar serta debu. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, 8 buah lapangan terbang ditangguhkan operasi susulan abu gunung berapi dari letusan Anak Krakatau menjejaskan ratusan penerbangan dan memaksa lebih 170,000 penumpang terkandas. Iran dijangka mengumumkan lalu

0: Pelabuhan Perkapalan Baharu di Selat Hormuz dalam beberapa hari lagi sebagai sebahagian daripada perjanjian yang dicapai bersama Oman. Pegawai Keselamatan Tertinggi negara itu, Mohsen Razi'i, berkata Tehran juga akan mengisytiharkan satu zon larangan berhampiran selat berkenaan dan memberi amaran semua kapal yang memasuki kawasan tersebut tanpa kebenaran boleh dikenakan sekatan oleh Iran. Katanya pelan laluan baharu itu dipersetujui antara Iran dan Oman dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat bagi mengurus pergerakan kapal melalui salah satu laluan perdagangan tenaga paling penting di dunia. Razi'i menjelaskan laluan sementara itu akan melalui perairan Iran dan Oman, manakala proses keluar masuk kapal akan diselaraskan bersama oleh kedua-dua negara. Tentera Israel melancarkan serangan udara ke atas sebuah bangunan di perkampungan Deir al-Zahrani, daerah Nabatieh di selatan Lubnan beberapa minit selepas mengeluarkan arahan pemindahan kepada penduduk di kawasan berkenaan. Setakat ini, tiada maklumat rasmi dikeluarkan mengenai jumlah mangsa atau tahap kerosakan akibat serangan tersebut. Insiden berlaku ketika ketegangan di sempadan Lubnan Israel terus berlarutan walaupun perjanjian gencatan senjata diusahakan Amerika Syarikat masih berkuat kuasa. Perkembangan terbaru itu menambah kebimbangan terhadap kemungkinan konflik yang lebih meluas di selatan Lubnan ketika usaha diplomatik untuk meredakan ketegangan masih belum menunjukkan hasil yang ketara. Presiden Ukraine mengadakan pertemuan dengan perwakilan perdamaian Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner menjelang pertemuan itu. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya berusaha untuk menamatkan konflik dengan Rusia namun memerlukan jaminan keselamatan. Katanya cadangan Ukraine telah siap dan menekankan pentingnya penyelarasan substantif serta usaha realistik. Witkoff menyifatkan perbincangan tersebut sebagai substantif dan bermakna dan menekankan Amerika Syarikat akan terus mengawal selia sebagai pengantara proses perdamaian Ukraine dan Rusia. Pusingan kedua rundingan dijadual diadakan kemudian dengan penasihat keselamatan negara dari Jerman, Perancis dan United Kingdom akan menyertai perbincangan tersebut. Pakistan menghantar 100 tan bantuan termasuk khemah, selimut, alat kebersihan dan perubatan ke Nepal. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan, bantuan tersebut berlepas menuju ibu kota Nepal atas arahan Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif sebagai menunjukkan solidariti kerajaan dan rakyat penduduk Pakistan. Lebih 1,300 orang terkorban dalam banjir yang memusnahkan rumah, jalan dan sekolah bandar dan kampung sekitarnya. Manakala 4,000 lebih masih hilang termasuk warga asing. Tiga lagi jasad mangsa ditemui di celah runtuhan susulan insiden letupan di sebuah pangkalan tentera di Bolivia menjadikan angka korban meningkat kepada 6 orang. Kementerian Pertahanan Bolivia dalam satu kenyataan memaklumkan letupan berlaku pada petang Jumaat lepas di Bandar Viacha kira-kira 30 km di barat daya ibu negara La Paz. Tapak tersebut dilapor digunakan sebagai tempat penyimpanan bunga api rampasan, bom tangan dan bahan letupan. 5 orang terkorban apabila sebuah pesawat kargo Amazon Prime A terbabas dari landasan dan terhempas ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Miami. Pesawat itu terbabas dari landasan lapangan terbang dan merempuh beberapa kenderaan. Ketua Pasukan Bomba Miami Dade memaklumkan 5 individu lagi cedera, 3 daripadanya berada dalam keadaan yang kritikal. Berita sukan seketika nanti. Pengurus Arsenal Mikel Arteta menyifatkan kemenangan bergaya 2-1 ke atas Chelsea adalah bukti pasukannya mampu menjadi lebih hebat berbanding musim lalu ketika mereka muncul juara. Gol Kai Havertz dan Kapten Martin Odegaard selepas Morgan Rogers meletakkan Chelsea di depan seawal minit kedua memastikan Arsenal mencatat kemenangan ketiga berturut-turut dalam 3 perlawanan. Dalam perlawanan lain, Ainsley Maitland-Niles menjaringkan gol penyemaan untuk membantu Everton meraih keputusan seri 2-2 menentang Manchester United dalam aksi Liga Perdana Inggeris di Stadium Hill Dickinson. Manchester United mengumpul 4 mata daripada 3 perlawanan pembukaan musim ini dan berada di tangga ke-11 dalam carta Liga, manakala Everton di tangga ke-8 dan menghimpun 5 mata. Lamine Yamal menjaringkan dua gol ketika Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus meneruskan permulaan sempurna juara bertahan La Liga itu musim ini. Barcelona mengumpul 4 kemenangan daripada 4 perlawanan dan melebarkan jurang di puncak Liga kepada 2 mata selepas Real Madrid kendalian Jose Mourinho tewas 0-1 kepada pasukan Real Betis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pemeriksaan lisan dan bertulis institusi pendidikan kerajaan dan swasta dilaksanakan mengikut SOP Jabatan Pemeriksaan Kementerian Pendidikan. Program Nadi Rising Hufaz Challenge platform mengetengahkan kebolehan pelajar dalam bidang hafazan Al-Quran. Antarabangsa, beberapa lapangan terbang di Indonesia melanjutkan penutupan berikutan letusan anak Krakatau. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dan Aisyah Jailani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 2 petang ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali menerusi segmen Serambi Petang. Pertemuan hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 7 September 2026 Masihi. Hari yang ke-250 di minggu yang ke-36. Saya Wali Mul Fazil kembali menemani audio pendengar insyaAllah untuk 4 jam ke depan ini sehingga ke pukul 5 petang ini nanti bersama dalam ruangan Serambi Petang. Jadi ada pelbagai pengisian-pengisian yang akan cuba kita bawakan di sepanjang kita bersama ini. Mengharapkan kesetiaan audio pendengar untuk tetap terus memilih Nasional FM sebagai teman audio. Nasional FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Alhamdulillah, tengah hari ini hujan di sekitar kompleks penyiaran radio televisyen Brunei, Sungai Akara, khususnya di daerah Brunei dan Muara. Turunan hujan ini mudah-mudahan sedikit sebanyak akan membantulah ya dengan situasi jerebu yang kita alami pada ketika ini. Menantikan pukul 2 petang kerana pada kebiasaannya pukul 2 petang ini nanti akan ada kemas kini ataupun update ya berkenaan dengan bacaan indeks PSI untuk negara kita Brunei Darussalam di keempat-empat daerah. Kalau kita semak akaun rasmi jastri.bn, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, perkongsian terkini adalah pada pukul 11 pagi tadi ya. Walau bagaimanapun, kita nantikan sedikit masa sahaja lagi, 2 petang ini nanti akan ada lagi laporan ataupun kemas kini berkenaan dengan bacaan indeks PSI ini nanti. Sementara itu, kita kongsikan laporan daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, ini laporan berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca bagi tempoh tengah hari ini sehinggalah ke tengah malam ini nanti. Diramalkan keadaan cuaca berjerebu berterusan dengan berkemungkinan berlaku hujan berasingan seperti apa yang dapat kita rasakan pada ketika ini ya. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 sehingga 25 km sejam. Laut berombak sedikit di paras 0.4 sehingga 0.8 meter. Perhatian, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. Ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan.

berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini dijangkakan 35 darjah Celsius, sementara untuk suhu minimum hari ini ialah 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok, keadaan berjerebu masih dijangka di tahap sederhana ke tebal. Baik, ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan berjerebu. Bangkok hujan berpetir. Hanoi sebahagian berawan. Begitu juga Hong Kong dan Jakarta sebahagian berawan. Kota Kinabalu hujan berpetir. Kuala Lumpur ribut petir. Kuching ribut petir. Manila ribut petir. Phnom Penh hujan berpetir. Singapura sebahagian berawan. Taipei sebahagian berawan. Vientiane diramalkan hujan berpetir. Yangon juga diramalkan hujan berpetir. Jadi untuk maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau anda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Itu dia sedikit perkongsian awal pertemuan kita tengah hari ini. Ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam ini nanti. Pada kebiasaannya akan ada juga kemas kini ataupun update berkenaan dengan keadaan cuaca ini di sebelah lewat petang nanti untuk ramalan awal malam sehinggalah ke awal pagi besok. Baik, serambi petang. Kita ada pengisian sidang pengarang menanti Auda seketika

0: Baru-baru, terima kasih kita ucapkan kepada audio pendengar yang masih tetap terus mendengarkan National FM Radio Brunei. 1.36 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Selamat kembali bertugas. Kita ucapkan kepada Auda, mudah-mudahan segala tugasan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada Auda akan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Hari ini kita mendoakan mudah-mudahan akan menjadi hari yang produktif untuk kita semua ya. Hujan sudah pun mula beransur reda. Keadaan cuaca kembali panas di sekitar kompleks penyiaran Radio Television Brunei Sungai Akar ini. Jadi terus pantau kondisi kesihatan Auda dan upaya-upaya dalam beraktiviti memadamkan keadaan cuaca panas yang melanda pada ketika ini, diikuti dengan suasana yang berjerabu. Baik, setelah kita semak ruangan sidang pengarang, ada pengisian perkongsian sidang pengarang 7 September hari ini ya, 2026 Masihi, membawakan tajuk Pendidikan Agama Bentuk Acuan Generasi Berilmu Berakhlak. Jadi ini perkongsian daripada Ketua Penyuntingan. Jadi nantikan sidang pengarang menemui audio pendengar sekitar pukul 1.45 minit tengah hari ini nanti.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei.
2: Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekitar, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekitar atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekitar berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekitar, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan

0: dari Sidang Pengarah.
1: Kita menjalankan amanah
0: di aquaculture secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan berhadap
1: kalau kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari Sidang Pengarah, Pelita Bengar.
3: Sidang Pengarang edisi 7 September 2026 Masihi membawakan tajuk Pendidikan Agama Bentuk Acuan Generasi Berilmu Berakhlak. Alhamdulillah, menjadi satu pencapaian yang membanggakan bagi negara kita apabila pendidikan agama di negara ini telah menjangkau 70 tahun sejak ia bermula pada tahun 1956. Kita bersyukur kerana dengan adanya pendidikan agama ini dapat menjadi benteng bagi anak bangsa di negara ini untuk menghadapi segala cabaran. Kerana dengan pendidikan Islam sahaja, generasi akan bertahan kukuh terhadap sebarang anasir jahat yang ingin menghancurkan bangsa dan agama. Mengimbas kembali sejarah bermulanya pendidikan agama di negara ini, yang mana ia bermula di rumah-rumah persendirian, masjid, balai oleh mubaligh Arab, ulama Aceh dan Melaka. Di sini sudah dapat dilihat bagaimana orang-orang dahulu mengutamakan pendidikan agama untuk anak-anak mereka. Pada 16 September 1956, sistem persekolahan agama secara penuh diwujudkan dengan penubuhan sekolah rendah agama sepenuh masa atas inisiatif almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin. Antara matlamatnya ialah untuk memupuk serta menggalakkan pendidikan asas agama Islam, memperkenalkan Islam adalah agama yang benar, tinggi dan bertamadun, menanam kepercayaan Islam cara hidup yang lengkap. Kebawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, mengumumkan penggumbalan Undang-Undang Perintah Pendidikan Wajib 2012 yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2013 semasa Majlis Sambutan Hari Guru ke-22 bagi tahun 1433 Hijrah 2012 Masihi berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Selain membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan agama juga memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam, ibadah dan akhlak, di samping membentuk pelajar membezakan perkara yang baik dan buruk berdasarkan ajaran Islam, melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan mengamalkan ajaran agama akan menjadi tonggak kekuatan negara dengan lebih terarah dengan falsafah Melayu, Islam Beraja. Sekian Sidang Pengarang dari Ketua Penyuntingan edisi 7 September 2026 Masihi membawakan tajuk Pendidikan Agama Bentuk Acuan Generasi Berilmu Berakhlak.
0: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbit, info.pm.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ASEAN. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. 8 lapangan terbang di Indonesia masih ditutup hari ini susulan abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau menurut Kementerian Pengangkutan negara itu. Abu daripada Anak Krakatau terletak di pertengahan antara Pulau Jawa dan Sumatera sudah menyelubungi Jakarta dan beberapa kawasan sekitarnya sejak beberapa hari lalu mengakibatkan lapangan terbang ditutup atas faktor keselamatan. Kementerian Pengangkutan berkata seramai 170,000 penumpang terjejas akibat pembatalan penerbangan. 8 lapangan terbang terbabit termasuk yang menyediakan perkhidmatan untuk wilayah berdekatan Jakarta iaitu Lampung dan Jawa Barat kekal ditutup. Presiden Indonesia mengarahkan agensi pemerintahan, pemerintah dan pasukan keselamatan supaya meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan memantau dengan rapi perkembangan Gunung Anak Krakatau yang masih aktif. Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan supaya perlindungan dan bantuan yang diperlukan disediakan kepada orang ramai. Presiden Indonesia menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, beberapa kawasannya terjejas akibat abu gunung berapi serta masyarakat di sekitar Selat Sunda supaya kekal tenang dan berwaspada. Palang Merah Singapura SRC sedang mempertingkatkan usaha menangani cuaca panas dan jerebu dengan menyediakan alat pembersih udara, pek sokongan serta bantuan bagi pembayaran bil elektrik kepada warga emas yang mudah terjejas serta golongan berisiko. Menurut SRC, keadaan cuaca panas dan jerebu semakin buruk meningkatkan risiko kesihatan bagi golongan mudah terjejas, khususnya warga emas tinggal bersendirian dan golongan yang mempunyai masalah kesihatan sedia ada. 40 juta individu di seluruh Vietnam menjalani pemeriksaan dan saringan kesihatan menjelang akhir bulan Ogos sebagai sebahagian daripada usaha untuk membolehkan pengesanan awal penyakit dan pengurusan kesihatan berterusan. Menurut Kementerian Kesihatan Vietnam, hasil saringan mendapati 30% individu mengalami masalah

kesihatan kronik serta masalah berkaitan pergigian, mata, neurologi atau kanser. Sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Gani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Lah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM, Radio Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National.
2: Surah lazim, Surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, Surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الله أحد.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahu Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.